0: Nambegeti bambari katonga so eikon bibarala nanda presuma.
1: Merci.
0: Bambari ndoa awe.
1: Wale bambari ndoa apendre. Dato kuti pupuso asara apendre. Nanda presu kamen ndoa apendre.
0: Pupu asara ndoa dependere. Laso ikuta lango cha siwa.
1: Ah, nila, merci.
0: Kota lango cha sewa, asewa so amatera ya gutere ngangu aketonga na keke so sigereni aliati sisi ngangu pupu aga ke binyape ala bacha la tencha sewa so ke matere la so pezo tuen
1: wai, metina la mingi na tena so so alendo tena so alenga sarongo sewa si iti njapa tona sewa matera pezo si fake awusu akukabe abira ashonibe aikula semoba asaka zomba sewa makatera kwa metona sewa amatere njuni akipendere lengo songu mingya obata sewa amatere mobambili akida ipendo mamboku na mboku na amba si tisarani atende mingi metona mangu tera kita
0: oh la la singa fana popoti na itatie kana mbeke ti bambari merci mingi na pendra.

0: Agba,
1: Serge Bocagnan.
0: Nicole, Bararen, Alakena Batati Bongana, Aitatala Tona Goulet, Trifen, Batati Bongingana, Stéphanie, Nabatati Bongi, Lega Kobunga, Lega Kotongana, Stéphanie Goulet, Nabatati Bongi, Goulet Etnial, Otnial, pardon, Nabatati Bongi, parfait, Nabatati Bongi Goulet, Gana Mobia, Terencia, Nabatati Bongi, Nangbeya, Rosiana, Yapakara, Goulet, Ariel, Galega Kot, Goutier, Cholema, na batati bonginga na Bokada, Tino, na batati bonginga na siwati Bokada, Samuel la Bokada, Adonai, nga na Bute, Charlene na batati bonginga na Messaja, na siwato Asnat, na batati bonginga gisaka paswa mingi na zapati apostoliki kasaya kwa na batati bongi, na lega kwa na kosa ke na batati bongi, tonso na Davidala na siwatala itatala soa ke na meningwa kwa doti gutu, Bute Benoit alias Makota, laso ngwa kwa ndoti ngutia la tonso da faronde kenuka zapa benisa la data siwa kusaka siwa tibute soa kena beke tingara ba na batati bongi
2: le gars qui ont vécu à Tunis l'Engalem maître Mato
0: koso si ma angela da wana da faronde kenuka ako sembeti mozo koso.